Camille Bray Mazurka, a hum Ashling Drossburn in Chin, Fancy Darrocks, Agus Finbar Dwyer's Reel in Chin, Erdel Reel Vrock Reel, a hum Finbar Dwyer, Agus Kiolanda, said a tafacho, O Huskadilla, Chikin Diego Rientha, Erfandid, Agus Kiol Brock Reel, Casta, Eg Ashling Drossburn, Ed Vigil, Brenda McCarthy, Muska Kiol, Agus Connolo Kane, Ed Ngitar. Sinna siríisteid agus cúpla píisín eile in teotha go brúin agus mar duma tá sé le fála ar Bandcamp. The Skylarks Ascension, táim tar gé teo an seo,